Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asli deh, perut gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Kenzia, gadang, murah, lama dana.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
3: Justru Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
5: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Okay, Sobat Bahana. Dari Astrid, it's okay if you forget me. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Ya, kadang merasa enak juga kalau dilupain seseorang yang bikin kita kesel sebenarnya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Dan kita masih ada kebersamaannya lagi nih, masih ada ya, lebih kurang 15 menit ke depan ya Sobat Bahana, di acara Click and Play kita di pagi ini. Nah, buat Sobat Bahana yang ragu juga apa ya yang bisa dilakukan di hari Minggu, nah, maksimalkan hari Minggu pagi kita dengan kegiatan yang menyegarkan ya. Bisa dengan olahraga ya.

di rumah bisa melunturkan dan menenangkan pikiran kita ya Sobat Bahana ya. Terus bersantai dan kuliner, sarapan bersama keluarga, menyiapkan menu sarapan spesial dan menikmati bersama orang-orang tercinta ya. Berburu sarapan, berjalan kaki atau bersepeda ke pusat jajanan pagi lokal, merawat tanaman, menyiram dan menata ulang tanaman hias di perkarangan rumah. Ya, bisa juga bersih-bersih dan persiapan ya Sobat Bahana ya, merapikan rumah, membersihkan kamar atau area rumah untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman lagi. Bisa juga mencuci kendaraan, membersihkan mobil atau motor pribadi untuk persiapan aktivitas esok hari ya. Membuat rundown untuk mingguan ya, menuliskan target dan jadwal kegiatan untuk minggu depan agar lebih terencana lagi ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya itu dia tips-tips yang bisa diikuti untuk hari ini ya Sobat Bahana, dan juga informasi yang udah kita share tentang info cuaca, tentang kepulangan jemaah ya Sobat Bahana ya. Dan selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya, nanti ada gelaran Minang Maimbau ya, jangan lupa untuk ikuti nanti melalui chat ya, atau pesan singkat melalui WA dan juga SMS di 08212708300. Kita hadir di Minang Maimbau untuk lagu-lagu Minang ya, yang dipersembahkan nanti bersama Wanonen. Ya, kita pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana, mohon maaf, terima kasih untuk selalu kebersamaannya di 100,2 FM ya. Jumpa lagi di sore nanti insya Allah ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas pagi ini. Sanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention. You are listening to Bahana FM now. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Assalamualaikum. Ambo mak lepo?
1: Jelak etek ngadai.
0: Dimsana kesadonya. Hari Minggu pagi ko, awak mendengarkan Minang Meimbau.
2: Minang Meimbau.
0: Di 100.2 Bahana FM, Rancak Bana.
1: Dimsana salingka nagari, kisah batuka akaba apa kejadian di Jorong Nagari masyang-masyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdil Miasau Setiap Menunjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.

Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Abang nyebalik cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Dih, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Kata toko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk Tuan. Tunjuk lambu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana. Nangka mambali ame. Toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yuk sabar. Naranca. Bagage lah sana. Ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor Ampek Pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 57.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Dursan nak ambo, jan beranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku mengajak di jalur nan rancak bang.
2: Deh, rami lo ulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja bandi eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di muka kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak banget.

0: Pa. Siyo, unin sa kalian ka mambalik isi ka day ama, di barang-barang pedan day gay.
1: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
0: Ha, jangan ko ni
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Pit, capek lah. Ayah dan talai, Pak.
4: Iya, ya. Helm Pit, Ma, ya.
3: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
4: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
3: Alah, Ma. Tanang sih lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap

0: buat perut lapar.
1: Iya, Frisikan dia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Frisikan dia. Gadang, murah, lama dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan

kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Did you know?
1: Kita manusia baru muncul di bumi 200 ribu tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1 kali 24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum hari berganti. Masih sangat muda, bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menemukan aneka teknologi, membangun gedung-gedung tinggi, dan melahirkan peradaban-peradaban. Sekarang, apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa yang akan terjadi pada alam dan peradaban yang mendadak kita tinggalkan? Pertama-tama, ayo kita lihat efeknya dalam lingkup kecil. Misalnya pada bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Faktanya, bangunan zaman sekarang sesungguhnya jauh lebih rapuh dibandingkan bangunan zaman dulu, yang rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab. Karena udara yang lembab, pelan-pelan kayu akan lapuk, besi akan menjadi berkarat, kemudian tembok mulai dihinggapi aneka organisme perintis, seperti jamur dan lumut. Aneka tumbuhan liar juga akan menumbuhi retakan-retakan hingga suatu hari akar-akar mereka akhirnya meruntuhkan struktur bangunan. Dalam bentuk cair, air hujan biasanya dialirkan melalui kanal dan selokan supaya tidak membanjiri kota. Namun tanpa perawatan manusia, saluran air lama-lama akan berhenti berfungsi. Padahal kebanyakan kota zaman sekarang tidak punya cukup pohon sebagai penyerap air. Dalam beberapa tahun, kota-kota akan digenangi air yang akan jadi sumber kehidupan banyak tanaman dan hewan di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200 ribu tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30 ribu tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita. Mungkin kecuali plastik, yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100 ribu tahun lagi.

Meski setiap tidur kita sering bermimpi, kegiatan yang satu ini masih menjadi misteri. Katanya mimpi itu penggambaran dari apa yang kita lihat dan alami sehari-hari. Tapi sama seperti yang ditanyakan oleh Rian, mungkin kita penasaran bagaimana dengan orang buta. Bisakah orang buta bermimpi? Dan kalau iya, seperti apa mimpinya? Jawabannya

Tentu aja bisa, tapi bukan mimpi yang kayak gini. Tetapi bentuknya lebih banyak berupa suara, bau, sentuhan, rasa, atau bahkan emosi. Kenapa bisa begitu? Simpelnya, mimpi itu kayak rekaman yang diputar ulang ketika kita tidur. Jadi, bentuk mimpi kita pun tergantung alat rekam yang kita punya. Makanya meskipun nggak bisa melihat, orang buta tetap bisa bermimpi karena punya indera lain yang masih berfungsi. Ngomong-ngomong soal mimpi orang buta, ternyata menurut penelitian mereka lebih sering ngalamin mimpi buruk dibanding orang dengan penglihatan normal. Itu karena menurut para ahli, mimpi buruk adalah cara otak melatih kita untuk menghadapi ancaman dalam hidup. Makanya nggak heran, orang buta yang bisa dibilang menemui lebih banyak kesulitan dalam hidupnya, punya mimpi buruk lebih banyak dari mereka yang bisa melihat. Pada akhirnya, bermimpi itu milik kita semua. Jadi sekarang kita bisa tahu kalau semua orang bisa mimpiin makanan favorit mereka dalam tidurnya.

0: Sebentar lagi petualangan antar galaksi ala Star Wars dan Star Trek bukan lagi cuma imajinasi. Bersiaplah menyambut petualangan paling liar abad ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita akan membangun koloni luar angkasa. Di mana lagi tempatnya kalau bukan di planet merah tetangga kita, Mars. Tapi tunggu dulu, memangnya buat apa kita jauh-jauh pindah rumah ke Mars? Saat ini sudah ada 7,5 miliar manusia di bumi. Padahal normalnya bumi cuma mampu menampung sekitar 9 miliar saja. Jadi mau tinggal di mana kelebihan manusia nanti? Mau dikasih makan apa? Sementara lahan kosong dan sumber daya alam terus menipis seperti dompet kita di akhir bulan. Bumi juga semakin kotor dengan polusi dan sampah yang kita buang setiap harinya. Belum lagi kalau tiba-tiba ada meteor raksasa yang jatuh dari langit. Mau jadi apa spesies kita nanti? Melestarikan bumi memang sangat penting, tapi sudah saatnya juga kita mempertimbangkan rumah kedua. Dan salah satu pilihannya jatuh pada tetangga kita, planet Mars. Ada apa dengan Mars? Dibanding bumi, ukuran Mars tidak sampai setengahnya. Gravitasinya juga cukup kecil, sehingga kita mungkin bisa melompat dari atap ke atap seperti di film-film action. Mars pun pernah punya air, suhu, dan atmosfer yang mirip planet kita, tapi itu dulu. Saat ini, Mars sudah tidak punya medan magnet yang bisa melindungi dari radiasi kosmis dan benda asing. Akibatnya, atmosfer Mars jadi sangat amat tipis dan cuma mengandung sejumput oksigen. Permukaan Mars juga jadi super kering dengan suhu yang dinginnya bahkan melebihi kutub selatan. Oke, sekarang kita sudah mengenal Mars lebih intim. Pertanyaannya, bisakah kita membangun koloni di planet se-ekstrim ini? Ternyata jawabannya, bisa. Bahkan sudah ada beberapa organisasi yang sedang berlomba mengirim manusia pertama ke Mars dengan target keberangkatan minimal tahun 2027. Menurut riset mereka, sudah ada teknologi yang bisa membantu kita bertahan hidup di Mars. Untuk bernafas, misalnya, sudah tercipta alat yang bisa memproduksi oksigen dari atmosfer Mars. Kalau butuh air, kita juga tinggal mengekstraknya dari udara. Jadi, ya, kita tidak usah repot-repot mengimpor air mineral galon dari bumi. Sementara soal makanan, kita akan mengandalkan makanan kering dari bumi sambil menumbuhkan sayuran kita sendiri. Siapa tahu nantinya bakso instan bisa menyaingi ketenaran mie instan di planet Mars. Nah, untuk melindungi diri dari radiasi kosmis, kita bisa memakai baju khusus anti-radiasi dan tinggal dalam gua-gua vulkanik setelah mendarat. Selanjutnya, pelan-pelan kita mulai bisa melakukan terraforming pada si planet merah. Langkah pertama adalah melelehkan es karbon dioksida beku di kutub-kutubnya.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat rami dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdul Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Huruf R bagi beberapa orang Indonesia adalah sebuah kutukan, karena bagi mereka huruf R susah banget untuk disebut. Kondisi ini disebut sebagai cadel. Tapi kita mungkin masih banyak yang bingung, sebetulnya orang bisa cadel karena penyakit, takdir ilahi, atau apa? Jadi menurut dunia kedokteran, cadel adalah kondisi saat kita nggak mampu mengucapkan atau membunyikan huruf tertentu. Jadi bukan cuma saat kita nggak bisa ngomong R, tapi juga huruf konsonan lainnya. Kayak cadel versi Amerika Serikat yang biasanya susah ngomong huruf S atau Z. Penyebab cadel kemungkinannya bisa macam-macam. Kita bisa cadel jika ada masalah dengan alat ucap kita seperti pita suara, gigi, lidah, dan bibir. Misalnya saat membran di bawah lidah kita kepanjangan atau kependekan sehingga lidah bakal jadi susah bergetar dan bersilat dengan baik. Atau jika ukuran lidah kita terlalu gede dari yang seharusnya. Termasuk juga kalau gigi kita ompong-ompong karena mungkin sering malas buat sikat gigi. Tapi kita semua mungkin pernah cadel waktu masih kecil, padahal alat ucap kita baik-baik aja. Hal ini cukup wajar karena anak-anak memang belum cukup umur buat belajar bicara seperti orang dewasa. Tapi kalau cadel gini terus dibiarkan, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Akhirnya kita bisa terus cadel sampai dewasa. Padahal yang namanya kebiasaan susah banget kan hilangnya. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau cadel ternyata banyak jenis dan penyebabnya. Tapi kalau kamu cadel, dunia belum berakhir. Banyak orang terkenal yang tetap pede meskipun cadel.
1: Seratus koma dua bahan.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala aduh Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
2: Yeh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
0: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
3: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
5: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo. Atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 안 돼. 빵가 안 돼. 띠띠노. 띠띠띠노.
1: 띠띠띠띠노.
2: Operasi plastik. Mulai dari artis Korea, Kim Kardashian, sampai mama gaul, kayaknya lagi marah banget yang main benda plastik ini. Tapi pertanyaannya, benda apa operasi plastik ini? Dan apakah benar operasinya itu beneran pakai plastik? Muncul berabad-abad jauh sebelum kita lahir, operasi plastik pada awalnya digunain di India buat benerin hidung para korban perang yang kena potong. Lalu selama ratusan tahun, operasi plastik ini seakan hilang dan gak berkembang. Baru di abad-abad modern, manusia pun baru mulai benar-benar ngembangin operasi plastik ini lagi gara-gara kita manusia hobinya adalah perang. Baru dari sinilah fakta uniknya kata plastik mulai digunakan untuk operasi ini. Tapi itu semua sama sekali nggak menjawab pertanyaan, kenapa tetap namanya operasi plastik, kenapa nggak operasi muka aja? Oke, ternyata zaman dulu kata plastik itu orang ngertinya adalah sebuah kata sifat. Itu sesuatu yang elastis atau bisa dibentuk-bentuk. Tapi gara-gara penemuan plastik yang ini, orang jadi lebih ngerti plastik itu adalah sesuatu hal yang kayak begini. Dan kemudian di Indonesia disalahgunain sama tukang gorengan buat jadi kayak begini. Nah, fakta uniknya operasi plastik itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang emang berguna buat ngobatin luka atau cacat, dan ada lagi yang emang digunain buat kecantikan. Dari dua itu, pasti yang buat kecantikan inilah yang sering nimbulin pertengkaran. Apakah biar cantik, cewek itu mesti rela sampai operasi plastik? Sebenarnya, kita juga nggak bisa langsung bilang itu benar apa salah. Karena tiap orang punya alasannya sendiri. Di negara-negara dengan jumlah operasi plastik terbanyak, kayak di Amerika dan Korea, jumlah operasinya bisa gila-gilaan, salah satunya karena teknologi operasinya di sana emang makin maju, dan biasanya juga harganya dibikin terjangkau. Bahkan di Korea sendiri, kondisi yang makin kompetitif bikin tekanan untuk orang tampil makin cantik dan ganteng. Makanya beberapa survei sampai bilang, 1 dari 5 cewek yang kita temuin di Korea ngelakuin operasi plastik. Jadi sekarang kita tahu apa arti plastik di operasi plastik. Kalau gitu jangan sampai kita nyoba-nyoba sendiri buat operasi plastik di rumah pakai plastik di rumah kita karena itu berbahaya.

0: 안 돼. 땀나 안 돼. Did you know? Did you know?
1: Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan tiap mau sakit, seringkali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi malas gerak, malas makan, dan seribu malas-malas yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tubuh kita panas kalau mau sakit? Pendeknya, panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi, gimana ceritanya? Ternyata, di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Tapi, kenapa nafsu

Makan jadi juga menurun kalau lagi nggak enak badan. Kalau kita jadi terus-terusan ngantuk dan nggak nafsu makan pas demam, jangan panik. Ternyata, itu yang justru bikin virus dan bakteri ogah tinggal lama-lama. Tidur dan nggak banyak makan bikin badan kita jadi hemat energi, yang akhirnya bikin virus dan bakteri kelaparan, karena mereka jadi nggak dapet asupan makanan. Tapi jangan salah, demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, fungsi protein dalam tubuh kita bisa terganggu. Dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Jadi, sekarang kita tahu kalau ternyata demam itu ngebantu ngusir bakteri dan virus jahat, tapi juga bisa berbahaya kalau kelewatan dan dibiarkan begitu aja. Makanya lebih baik kita jaga kesehatan, jangan kecapean apalagi sampai sengaja menjaga jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, XR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668222. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota.
1: Pit, capek lah. Ayah lantalai gua.
2: Iya ya, helm Pit ma ya.
1: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lai.
2: Ayah, lambe-lambe lah, Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
1: Alah mah, tanang sih lah.
3: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan,

serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. Attention. You are listening to Hot FM now. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anies, Wali Kota Padang Panjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Padang Panjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Padang Panjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Kalau ngiyolo, nah nombor pakai kok kayak kujut, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
1: Iya, di.

0: Iya, adik. Malu pilih uang ke dia. Adik tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang. Sehingga dia beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimak tampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabalah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampe 22, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Heh. Kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
5: Wah. Foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
6: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: bit, capek lah. Ayah lantai lagi gua.
1: Yo ya, helm bit mai ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lagi.
1: Ayah lambe-lambe lah, ini takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan

dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811668-22232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdul Miasau Setiap Menunjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lidah gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzie, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzie.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke? Okay?

0: jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Vitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Fresikan Zia, gadang, murah, lama dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial.

Israel sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi?

0: Lagi sih, seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upik makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811-666-822-32. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai naik, Pak.
1: Iya, ya. Helm Pit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Pak, iwak lah.
1: Ayah, lembe-lembe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih?

0: seperti toko emas berjalan saja?
1: Biar Upik makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung, hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang mudah-mudahan dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan bersama-sama mengkaji salah satu syariat Islam, yaitu tentang adab dalam hal berpakaian. Pakaian yang dikenakan oleh seorang hamba pada hakikatnya memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan manusia melalui tata cara berpakaian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan-panduan bagaimana tata cara berpakaian yang menunjukkan kemuliaan seorang hamba dan tunduknya seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan bisa jadi melalui pakaian ini kita bisa melihat ciri-ciri seorang muslim dibanding dengan non-muslim. Berkaitan dengan tata cara berpakaian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan bagi kalian. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang syariat berpakaian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita fasilitas pakaian. Dan di dalam ayat ini Allah jelaskan kedudukan, fungsi utama dari pakaian itu adalah menutup aurat, yaitu menutup bagian-bagian yang tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini batas minimal. Dan juga diperkenankan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadikan pakaian sebagai perhiasan kita. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pakaian ketakwaan itu lebih baik. Maksudnya bukan baju koko, bukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua kategori pakaian, yaitu pakaian lahir dan pakaian batin. Pakaian lahir, pakaian hissi, itu baju yang kita kenakan salah satunya. Dan ini memiliki dua kategori. Batas minimalnya adalah menutup aurat. Kemudian boleh mengenakan pakaian-pakaian yang indah, yang bagus, karena sebagai perhiasan untuk kita. Ada juga pakaian batin atau maknawi.
Yaitu ketakwaan kita. Kalau misalnya kita ingin menutup

kita, kita ingin menutup jasad kita dengan pakaian, maka lebih lari itu adalah kita harus menutup jiwa kita, diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Nah, pakaian batin itu menutup diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa, itu jauh lebih penting dari sekedar masalah pakaian zahir. Jadi maksudnya libasut taqwa adalah pakaian ketakwaan secara batin, ya, bukan pakaian koko di sini maksudnya. Jadi sekali lagi ikhwati azanallahu ayyakum, ini panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada kita tujuan utama dari tata cara berpakaian itu adalah menutup aurat kita. Sehingga pakaian-pakaian yang tidak menutup auratnya pada hakikatnya telah kehilangan dari tujuan pakaian itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurur rajulu ila aurati rajul wa la yanzurur mar'atu ila auratil mar'ah." Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan tidak boleh pula seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Kalau sesama jenis saja tidak boleh, maka bagaimana kalau misalnya dengan lawan jenis? Min babil aula. Lebih ditekankan lagi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita panduan secara umum tentang tata cara berpakaian. Dari banyaknya dalil-dalil yang terkait dengan masalah pakaian, kita bisa ringkas tentang kaidah umum dalam masalah pakaian. Ikhwati azanallahu ayyakum, mohon perhatiannya karena ini bagian dari syariat kita yang kita lakukan setiap hari. Yang pertama, pakaian itu harus menutup aurat. Sekali lagi, pakaian itu harus menutup aurat. Sehingga pakaian itu harus longgar, tidak membentuk lekuk tubuh seseorang. Dan juga harus tebal bahannya sehingga tidak memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Kalau pakaian itu ketat, memperlihatkan lekuk-lekuk keindahan tubuhnya, atau kebalikannya, memperlihatkan keburukan tubuhnya. Atau misalnya berpakaian tapi memperlihatkan isi dalaman yang ada pakaian itu, maka berarti kehilangan dari tujuan dari pakaian itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum." Tujuan dari pakaian itu adalah menutup aurat. Jadi jangan terkecoh dengan model-model tertentu, mulai dari celana pensil lah atau celana apalagi misalnya, yang memperlihatkan lekak-lekuk tubuh seorang muslim. Bukti ketundukan kita kepada Allah, tinggalkan celana pensil atau pakaian yang sejenisnya. Begitu pula seorang ibu mengenakan pakaian anaknya sehingga dipaksa-paksakan pakaian kecil tapi dipakai, memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Karena sekali lagi tujuan utama dari diturunkannya pakaian itu, syariat berpakaian itu adalah menutup aurat. Ustaz, ini emang ketat, saya kegemukan. Bisa ditambal dengan yang lebih besar, tambah lagi dengan yang sewarna. Jadi tidak ada alasan pakaian itu cekak. Tapi Ustaz enggak bagus. Bukan masalah bagus dan tidak bagus, ketundukan kita kepada Allah. Allah sudah menjelaskan, yuwari sawatikum, pakaian itu untuk menutup aurat. Kemudian berikutnya, ikhwati azanallahu ayyakum, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalur Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Jadi tidak boleh seorang laki-laki mengenakan pakaian seorang perempuan ataupun sebaliknya. Laki-laki pakai handrok. Jelas. Kalau handrok itu kan untuk perempuan. Kerudung, hijab. Laki-laki pakai cadar. Ini cadar, ya, bukan yang lain. Ini menyelisihi, kita dilarang, ya. Dan itu terlalu banyak kaum wanita di negara kita itu.

merampas pakaian laki-laki. Celana yang atung yang harusnya dikenakan oleh laki-laki justru dikenakan oleh kaum perempuan. Itu menyerupai kaum laki-laki tasabu, yang harus ngatung itu adalah laki-laki bukan perempuan. Dan bahkan mungkin ngatungnya over. Kemudian ikhwati azanallahu wa iyyakum. Yang ketiga, pakaian tidak merupakan pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allah thawba madhillah yaumal qiyamah." Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pakaian syuhrah, pakaian ketenaran itu adalah pakaian yang kalau dikenakan oleh seseorang, dia akan terkenal karena berbeda warnanya. Jadi warnanya itu menyelisih keumuman warna masyarakat. Sehingga kalau seseorang mengenakan pakaian itu, dia langsung dikenal. Ini yang dimaksud dengan pakaian syuhrah. Dan orang yang melakukannya mengenakan pakaian itu dengan penuh kebanggaan dan kesombongan. Ini pakaian syuhrah. Tidak diperkenankan. Tapi kalau menurut Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam tahqiq Sunan Abu Dawud, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pakaian syuhrah, pakaian ketenaran itu adalah pakaian yang dimaksudkan untuk tenar di mata manusia, di mata orang-orang. Ini bisa dua kategori. Bisa pakaian yang paling mewah, yang termewah, sehingga orang yang mengenakannya penuh dengan kebanggaan. Ini pakaian yang berkualitas, ini pakaian yang sangat mahal. Ya, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan kesombongan. Ini pakaian syuhrah. Bisa juga pakaian yang terlalu kumel, dia mengenakannya terlalu sangat sederhana, sehingga orang mengenakannya, ini saya ini orangnya zuhud, saya ini orangnya tidak cinta dunia, saya ini orangnya tidak perhatian dengan hal-hal yang berbau duniawi, sehingga pakaiannya apa adanya, kusut, nggak pernah disetrika, dicucinya mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali. Ini pun pakaian syuhrah. Dimaksudkan untuk biar dipandang sebagai orang yang zuhud, sebagai orang yang tidak cinta dunia, dan lain sebagainya. Sama-sama pakaian syuhrah menurut Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Begitu juga dijelaskan oleh para ulama yang lain, sehingga Al-Imam As-Sarakhasi menjelaskan bahwa hendaknya kita pertengahan di antara itu semuanya. Tidak terlalu pelit mengeluarkan uang untuk beli pakaian. Mau beli satu pakaian aja, analisa pengeluarannya sampai berbulan-bulan. Padahal dia nggak punya pakaian. Pakaian cuma satu, misalnya, atau dua. Tidak juga terlalu berboros-borosan. Beli pakaian tiap hari, beli pakaian. Banyak pakaian yang belum dipakai, beli lagi. Terus aja. Padahal pakaian itu tidak mungkin beranak. Kalau beli pakai, disimpan sampai 10 tahun pun pakaian tidak mungkin beranak. Sehingga dalam hal ini pertengahan, tidak juga pelit, tidak juga berboros-borosan. Artinya sebagaimana sudah sampaikan di awal bahwa Islam tidak melarang kita mengenakan pakaian yang bagus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan libasa yuwari sawatikum warisha, sebagai perhiasan kita. Dan bahkan ditegaskan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengenakan pakaian yang indah tatkala menuju masjid. Ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian yang indah, yang bagus. Kemudian selanjutnya, pakaian itu tidak boleh menyerupai pakaian ciri khas agama lain. Agama lain ini banyak. Ada agama Hindu, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Kejawen, termasuk agama perdukunan. Orang Muslim ahlu sunnah tapi pakainya pakaian dukun misalnya. Kan kita udah tahu pakaian dukun itu seperti apa gitu ya. Walaupun sekarang kebalik ya. Dukun justru mengislam-islamkan dirinya. Pakai udang-udang, pakai ya.

Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa, enggak ada masalahnya penilaian itu tergantung sorbannya panjangnya berapa meter, kopiahnya berapa mahal, tidak ada. Kalau dia dukun, tetap aja dukun. Berkaitan dengan hal ini tentang larangan menyerupai pakaian khas seorang non muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Amr bin Al-As, qal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala thawbaini mu'asfarain faqala inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat dua kain berwarna merah karena dicelup dengan tanaman usfur. Lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau kenakan. Jadi ada pakaian warna-warna tertentu yang dilarang. Nanti akan kita jelaskan warna-warna apa saja yang dibolehkan. Yang dimaksudkan larangan di sini yaitu warna merah yang disebabkan dicampur dengan tanaman usfur. Ya, karena itu ciri khas orang-orang kafir. Berikutnya, tidak boleh memakai pakaian bergambar makhluk yang bernyawa. Pakaian bergambar kucing, bergambar kerbau, gambar sapi, apapun bentuknya, atau mungkin pakaian gambarnya foto keluarganya dia. Ini termasuk pakaian bernyawa. Termasuk diantaranya pakaian yang bergambar kandidat-kandidat calon tertentu lah misalnya. Gitu ya. Ini masuk tidak boleh. Kenapa demikian? Jelas Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun wala surah. Tentang masalah gambar-gambar ini bisa di pembahasan yang lain. Kemudian ikhwati azanallahu iyyakum, berikutnya larangan berpakaian isbal, baik untuk sarung, celana, ya, jubah ataupun yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma aswala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang menjulur berada di bawah mata kaki dari pakaian adalah di dalam neraka. Hadis ini umum. Sehingga apapun bentuknya pakaian, baik celana, sarung, jubah ataupun yang lainnya, tidak boleh melebihi mata kaki. Kalau seseorang sudah isbal sombong, maka ini hukumannya berkali lipat. Kalau misalnya dia isbal tapi tidak sombong, tetap ada ancaman neraka. Tapi kalau misalnya sombong, seperti orang miskin sombong lagi, sama. Orang isbal sombong lagi, sama. Dia akan berkali lipat. Salah satunya adalah, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat pada hari kiamat orang yang melabuhkan pakaiannya karena sombong. Ini penjelasan secara umum terkait dengan kaidah-kaidah atau panduan secara umum dalam masalah berpakaian. Kemudian ikhwati azanallahu wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan banyak hadis-hadis Rasulullah tentang tata cara atau tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kalian yang putih karena ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Kemudian hadis yang semisalnya, Rasulullah bersabda dari jalur Samura, ilbasul bayad fa innaha atharu wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih karena ia lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Dua hadis ini menunjukkan perintah dari Rasulullah SAW, ajaran dari Rasulullah SAW untuk mengenakan pakaian yang putih. Dan tentu pakaian yang putih itu lebih baik dibanding warna-warna lain. Kenapa saya katakan putih itu lebih baik? Karena kalau putih itu, kalau kotor cepat ketahuannya. Sehingga kalau orang melihat pakaiannya cepat kotor, dia akan cepat mencucinya. Dan ini sebenarnya cerminan kehidupan seorang muslim. Jiwa-jiwa yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah, kalau dia melihat dirinya penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kelalaian, dia segera mensucikan dirinya, bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini mengapa pakaian putih itu dikatakan lebih baik. Ya, lebih suci dan lebih baik dibanding pakaian yang lain. Itu juga bisa dijadikan sebagai cerminan seorang muslim. Karena kalau

0: dengan pakaian putih itu kotorannya lebih cepat diketahui dibanding dengan warna lain. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengenakan pakaian putih. Kemudian, dan dua hadis tadi juga menunjukkan tentang bolehnya mengenakan pakaian putih. Berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang marbu'. Orangnya tidak tinggi, tidak juga pendek. Tapi Rasulullah itu fisiknya dia sedang-sedang saja. Tapi bukan berarti ini menjadi standar kalau tidak seperti fisiknya Rasulullah berarti dia bid'ah. Misalnya gantengnya tidak seganteng Rasulullah, mukanya bid'ah. Bukan itu maksudnya. Atau misalnya dia kurus, menyelisihi padahal Rasulullah tidak kurus, dia bid'ah. Bukan itu maksudnya. Karena ini merupakan anugerah bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini adalah walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra. Kata Al-Barra, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian hullah yang merah. Jadi Rasulullah SAW pernah mengenakan pakaian berwarna merah. Berwarna merah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pakaian berwarna merah, hula yang dikenakan oleh Rasulullah itu burdah. Jadi merahnya adalah merah bergaris. Kalau seperti apa merah bergaris, ini namanya garis-garis. Tapi saya tidak mengatakan ini seperti yang dikenakan oleh Rasulullah. Karena kita tidak melihat langsung ya. Artinya gambarannya pakaian merah yang dikenakan oleh Rasulullah itu adalah merah yang bergaris. Ini menunjukkan kalau merah itu tidak polos, dia ada garis-garis, ada campuran warna lain. Kayak marun itu kan campuran dengan warna lain, maka itu tidak mengapa. Yang dilarang itu kalau merah, merah polos. Bukan merah-merah campuran ada warna-warna lain. Karena Rasulullah SAW pernah mengenakan pakaian hullah. Hullah itu pakaian yang memiliki lapis luar dan lapis dalam. Itu pakaian hullah. Dan yang dikenakan oleh Rasulullah adalah pakaian merah. Dan bahkan Rasulullah pun pernah ya, punya atau tinggal di tenda yang berwarna merah. Jadi tendanya warna merah, pakaian Rasulullah pun warna merah. Bahkan dikatakan oleh sahabat Rasulullah, saya tidak pernah melihat pakaian yang seindah Rasulullah SAW. Karena memang orangnya pun gagah gitu ya, gagah, ganteng. Ditunjang dengan pakaian yang tadi yang bagus, ya tambah gagah juga gitu ya. Berkaitan dengan hal ini, Abu Juhaifah mengatakan, saya melihat Nabi SAW di Mekah ketika beliau berada di Abtah dalam satu kemah merah dari kulit. Ya, jadi kayak warna merah dari kulit ya. Lalu Bilal keluar membawa air wudhu beliau. Ada yang hanya terpercik dan ada yang mendapatkan sedikit air wudhunya. Kemudian mengatakan fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Kemudian Rasulullah SAW keluar dengan mengenakan pakaian hullah berwarna merah. Ini berarti warna merah lebih khusus lagi merah yang bergaris-garis atau yang tercampur dengan warna lain itu dibolehkan tidak dilarang. Kemudian warna lain yang dibolehkan juga adalah warna hijau. Berkaitan dengan hal ini Abu Ramsah Rifa'ah At-Taimi mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi thawban ahdaran. Saya melihat Rasulullah SAW memakai sepasang pakaian berwarna hijau. Jadi pakaian Rasulullah diantaranya warnanya hijau. Kemudian juga berarti warna hijau boleh karena Rasulullah pernah mengenakan pakaian berwarna hijau. Kemudian dari Jabir anna Rasulullah SAW.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.